Dalam tafsir Al-Misbah yang ditulis oleh Quraisy Shihab, ada pun makna penafsiran dari orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit ini, yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Oleh sebab itu, surah tersebut turun, menambah kekotoran rohani mereka. Di samping kekotoran yang telah melekat dalam jiwa, berlanjut hingga mereka mati dalam keadaan kafir dan kufur. Hadirin pendengar RRI Padang dimanapun berada. Adapun jenis-jenis penyakit hati yang dapat kita ketahui adalah yang pertama salah satunya adalah riya atau pamer. Riya merupakan salah satu perbuatan tercela dalam Islam. Orang yang melakukan riya umumnya melakukan amal soleh bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku ini harus dijauhkan sebab orang yang melakukan riya tidak akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatan setiap amal solehnya. Sehingga setiap amal soleh yang dilakukan oleh orang-orang yang riya akan hilang, terhapus begitu saja. Na'udzubillah. Yang kedua jenis penyakit hati adalah hasad atau iri dan dengki. Iri artinya tidak senang dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Sedangkan dengki adalah bentuk amarah dari rasa iri tersebut. Perilaku ini harus juga kita hindari karena dengan iri dan dengki ini dapat memutus tali persaudaraan antara sesama umat muslim. Ketika melihat seseorang mendapatkan nikmat, maka irilah hatinya. Ketika seseorang mendapatkan kesenangan, maka irilah hatinya. Maka ini dapat memutus tali persaudaraan kita atas sesama umat muslim. Yang ketiga yaitu takabur atau sombong. Takabur adalah perasaan yang menilai diri sendiri lebih tinggi dibanding orang lain. Perilaku seperti ini umumnya muncul saat seseorang dititipkan harta, jabatan, wajah rupawan atau kepandaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlu kita tanamkan dalam hati kita bahwa setiap apa yang kita terima di dunia ini adalah suatu hal yang merupakan titipan dari Allah yang akan kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Yang keempat, penyakit hati tersebut adalah ujub atau merasa soleh. Ujub adalah perasaan yang membanggakan diri sendiri dalam hal beribadah. Sebaiknya sifat ini dihindari karena dapat mengurangi bahkan menghilangkan pahala ibadah seseorang dan mendorong seseorang untuk dapat bersifat sombong. Merasa baik dari orang lain, merasa soleh dari orang lain, merasa lebih baik dari siapapun adalah termasuk kepada perbuatan yang ujub, sehingga menghilangkan setiap amal ibadah yang kita lakukan. Yang kelima, yaitu ghadab atau pemarah. Sifat ini dimiliki seseorang yang sulit mengontrol emosinya sehingga nalarnya tidak dapat berfungsi dengan baik. Bukan hanya dibenci oleh sesama manusia, sifat pemarah juga amat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, yaitu ghibah atau bergunjing. Perilaku ini sering dijumpai dalam masyarakat dan lebih kita kenal dengan istilah bergosip atau membicarakan aib seseorang. Perbuatan ini harus kita hindari karena menimbulkan kebencian dan termasuk kepada dosa besar. Hadirin pendengar RRI Padang dimanapun berada. Adapun setiap penyakit tentu ada obatnya. Termasuk juga kepada penyakit hati. Menurut Syekh Ibrahim Al-Khawash yang dikutip oleh Imam Al-Qushairi dalam Arisalatul Qushairiyah, menyebutkan bahwa ada 5 obat penyakit hati dalam Islam. Sebagaimana dalam hadis yang berbunyi, salah satu ucapannya adalah obat hati terdiri atas 5 perkara. Yang pertama, membaca Al-Quran disertai perenungan. Yang kedua, mengatur pola makan agar perut tidak kenyang atau bisa berpuasa atau dengan cara lain. Yang ketiga,

0: 3. Bangun malam, mengerjakan tahajud, zikir, atau amal lainnya. Yang 4. Merendahkan diri di hadapan Allah pada akhir malam. Lalu, ikhtiar yang 5 bagi kita untuk menyembuhkan penyakit hati ini adalah bergaul dengan orang-orang yang soleh. Sementara itu, Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin membagikan konsep penyembuhan penyakit hati menjadi 2, yaitu penyembuhan hati dengan amal-amal lahiriah, yaitu ibadah, salat, zakat, puasa, sedekah, haji, zikir, mencari rezeki yang halal, mengerjakan amal ma'ruf nahi mungkar, dan iktiba. Dan penyembuhan penyakit hati dengan amal-amal batiniah atau melalui akhlak-akhlak mulia dapat kita lakukan di antaranya, yaitu melakukan tobat, khauf, rasa takut, zuhud, sabar, syukur, ikhlas dan jujur, tawakal serta cinta kepada Allah, ridho kepada qada, dan mengingat akan kematian. Tidak ada yang fana di bumi ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

boleh menyia-nyiakan kesehatan dan waktu luang untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya bergantung sepenuhnya kepada amalan yang telah lalu. Berusahalah untuk memanfaatkan kesehatan dan bekerja keraslah untuk mengisi waktu luang. Karena tidak setiap waktu bisa memberikan yang terbaik. Dan setiap yang luput bisa didapatkan kembali. Dalam waktu luang itu ada penyimpangan atau penyesalan. Dan dalam kesendirian ada kecenderungan atau keresahan. Umar bin Khattab pernah berkata, bagi kaum laki-laki, diam itu adalah kelalaian. Sedangkan bagi kaum wanita adalah nafsu yang membara. Bashar Jamher mengatakan, jika kesibukan itu akan menyebabkan kecapaian, maka waktu kosong akan menimbulkan pembusukan. Seorang yang bijak mengatakan, jangan menyendiri, sebab itu akan merusak akal dan akan membuat permasalahan yang sudah selesai menjadi ruwet kembali. Kemudian yang lain mengatakan, jangan kau biarkan harimau berlalu tanpa manfaat, dan jangan kau tanamkan hartamu pada sesuatu yang tidak produktif. Sebab umur itu terlalu pendek untuk kau sia-siakan, dan harta itu terlalu sedikit untuk kau simpan dalam hal-hal yang tidak produktif. Terlalu disayangkan bagi orang-orang yang berakal untuk menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang tidak bisa dia ambil manfaat dan juga kebaikannya, dan membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang tidak menghasilkan pahala dan ganjaran. Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, kebaikan itu ada tiga, ucapan, penglihatan, dan diam. Barang siapa yang ucapannya selain zikir, maka dia telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Barang siapa yang pandangannya tidak untuk mengambil pelajaran, maka sesungguhnya dia telah lupa. Barang siapa yang diamnya tidak karena berpikir tentang kebenaran, maka dia telah tenggelam dalam ketidakseriusan.

ketika Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan musibah, itu karena Allah begitu mencintai hambanya. Dia sungguh ingin mengingatkan derajat dan memantaskan seseorang untuk abadi di surganya. Sebagaimana yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika Allah menimpakan musibah berupa penyakit pada tubuh seorang hambanya, Allah akan memerintahkan kepada malaikatnya, catatlah itu sebagai amal solehnya. Jika ia sembuh dari penyakitnya, Allah telah membasuh dan membersihkan tubuhnya. Sedangkan jika dengan sakitnya itu kemudian Allah mencabut nyawanya, berarti Allah telah mengampuni dosa-dosanya dan merahmatinya. Meski kebanyakan manusia tengah resah, jadikanlah doa sebagai senjata, kekuatan terbaik dari manusia. Sabar dan ikhlas menjalani, memberikan jalan keluar terbaik, melahirkan pengalaman hidup yang membekas. Seorang mukmin sadar bahwa kehidupan di dunia penuh dengan ujian, suka dan duka, nikmat dan musibah dipergilirkan. Dengan ujiannya, Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim ingin menunjukkan kasih sayangnya. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, Allah

kejadian apapun tanpa seizin Allah, dan sudah menjadi ketetapannya yang wajib diimani. Mukmin sejati akan memandang setiap keadaan yang menimpanya sebagai kebaikan. Ia senantiasa berusaha mengambil hikmah dari setiap kejadian. Bila mau belajar dari setiap peristiwa, hikmah menjadi ilmu kehidupan terbaik. Jangan jemawa, mintalah selalu kebaikan kepadanya, karena Dia Sang Maha Kuasa. Manusia hanyalah debu tak bermakna, yang tertiup angin pun hilang tak membekas. Rasa syukur dan keimanan pada takdirnya memberikan kekuatan. Maka teruslah berikhtiar, lalu berpasrahlah untuk hasilnya. Ujian berupa musibah datang untuk mengingatkan bahwa limpahan nikmatnya seolah tak terasa, dan menyadarkan kita tentang dunia yang sementara, membangunkan dari keterlenaan dan keterpurukan, mengikis kesombongan yang mungkin telah lama melekat pada dirinya. Kita pun bergegas kembali pada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya amal seorang hambalah yang mengantarkannya ke tempat terhormat di sisi Allah. Oleh karena itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih akan menimpakan kepadanya ujian berupa perkara yang tidak disukainya, hingga ia bisa menempati kedudukan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Kabar Sekilas jam 6 waktu Indonesia Barat.
2: Dasana Wadangga anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi Gerindra Ade Rizky Pratama bersama Badan Gizi Nasional meninjau dapur makan bergizi gratis atau BG di Kecamatan Batanganai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumbar untuk memastikan satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG sampai memenuhi standar yang telah ditetapkan. Ade Rizky Pratama mengatakan MBG adalah investasi jangka panjang pemerintah untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat khususnya anak-anak, serta ibu hamil dan menyusui yang dampaknya tidak bisa terlihat secara instan. Karena tujuan dari programku adalah untuk pemenuhan gizi, maka pemerintah harus terus memantau bahan masakan dan dipakai, makanan dan pendistribusiannya, serta sarana dan prasarana di fasilitas SPPG. Beralih ke informasi yang kedua, Sumatera Padangga, PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 2 Sumbar tarik memperkuai upaya peningkatan keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan lewat penataan perlintasan sebidang. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu penutupan perlintasan LIA di petak jalan Dukul Buahluang, Kecamatan Buahluang, Kabupaten Padang Pariaman, Kapatang. Kepala Humas KI Divisi 2 Sumbar, Reza Sahab menjelaskan bahwa perlintasan LIA kok punya tingkat risiko tinggi karena tidak dilengkapi fasilitas keselamatan dan memadai dan ada di luar pengaturan resmi. Perlintasan liar yang lebarnya sekitar lebih kurang 2 meter kok selama kok dipakai untuk pejalan kaki dan dinilai berpotensi membahayakan keselamatan perjalanan kereta api ataupun masyarakat nan malinteh.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat

Kabupaten dari Padang, Surabaya, Sumatera Barat. Sesamaranya selamat pagi kesadonyo. So Bali Ajuari di sikut sama Jundo Bali Siang Beko. Dan kita akan play alias putarkan lagu-lagu spesial dan rancak. Dan informasi-informasi serta program untuk Arus Sarapan Padang Kesadonyo mawankan di hari Jumat tanggal 8 Mei 2026 ko. Mudah-mudahan pagi ko lah siap untuk membuka langkah yang penuh aja semangat pagi, kesehatan yang maksimal dan kebahagiaan untuk awak Kesadonyo ya. Kalau awak calia sih di luar cuaca memang mendung kan, karena dari semalam itu ada maunya ko hujan. Alhamdulillah awak positif dan berkah ya kan. Yang pasti warna sokap udah pagi dan masih ya segar kok di suara pandangan. Dan tapi mana memulai hari jo panganan positif. Nah, awak kan lagu dulu di awak kawankan usaha kasar jo lagu-lagu dan rancak bana.

0: ada. Ku ada chat dari kurir. Katanya paket Iroh ditanya. Iroh harus bagian lewat link ku dah. Aku dah hilang paket Iroh balik ku dah.
1: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagi pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
0: Keceknya 5 menit waktunya nyodang. Iroh nak nyodo. Hilang tas branded Iroh ibu ku. Iroh klik salah.
1: Iroh. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk mencoba awak Roy. Anya buaya awak panik. Stop dulu. Ajan diklik.
0: Alhamdulillah.

0: Pohon itu banyak manfaatnya.
1: Masa sih?
0: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
1: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zel.
0: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
1: Makasih ya, Zel. Aku ambil ini ya.
0: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
2: Saho, manggali di pasar, di rumah, atau online, danga kodensana. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik madokan Sensus Ekonomi 2026. Mulai bulan Mei sampai Agustus, sadonya usaha di Indonesia akan didata. Iko indah hanya catatan biasa. Data dari Dunsana bisa menentukan kebijakan, membuka peluang, sampai memajukan usaha kita kamungko. Jan acuah, jan sampai lalai. Isi datanan batua, karano dari situlah masa depan ekonomi kita dibangun. Tanang, data Dunsana aman dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, dari kita untuk masa depan nan labih rancah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
3: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Anxiety dreams adalah buah dari kekhawatiran serta ketakutan yang dipikirkan terus-menerus, sehingga otak mengubahnya menjadi cerita di dalam mimpi yang bisa membuat kita terbangun dalam keadaan gelisah. Kondisi ini juga bisa disebabkan karena adanya trauma, obat-obatan antidepresan, dan film atau buku horor yang dilihat sebelum tidur.

0: mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Piala Dunia bukan sekedar pertandingan bola, tapi juga cerita tentang semangat, kebersamaan, dan jati diri. Di Perempat RRI Padang, 92,4 MHz, kami hadirkan Piala Dunia dari sudut pandang yang berbeda dengan rasa, bahasa, dan kearifan lokal Minangkabau. Dari lapangan dunia, kita bawa ke lapau, ke rumah gadang, jadi bahan carito, nan hangat di antara kita bersama. Ada banyak program yang Anda bisa ikuti di Perempat FM RRI Padang. Karena bola bukan sekadar skor, tapi nilai-nilai nan bisa kita rasakan dan kita wariskan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Barat.

Patah dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Bersama Paraga, selamat pagi untuk Dusun Aksar Dunyun. Allah mulai aktivitas pagi ko. Jadi kalau dari Sudirman dua balik Padang ko, Allah munar mandir kendaraan umum dan bajalan bagai. Mudah-mudahan hari ko kita doakan Sadunyu lancar jaya, ya kan? Even atau meskipun musim hujan yang dua hari kemungkinan sejumlah wilayah di kota Padang dan sekitarnya, itu membuyawa pun harus mencari cara untuk tetap menjaga biar tubuh atau badan tetap sehat dan hangat di sana Padang ya. Jadi pagi ko jangan lupa untuk cara paling simpel dulu konsumsi minuman nan hangi-hangi nandaan lama saja rasanya, tapi punya manfaat banyak untuk badan awak. Dan mungkin beberapa sumber kesehatan menyebutkan minuman hangi sarupo jahe pakai susu, atau misalnya istilahnya dima tuh di Jawa tuh udang jahe, Padang mungkin susu jahe, dokter herbal bagai, sampai susu nan hangat itu akan membantu menjago suhu badan tetap stabil ketika cuaca dingin. Selain itu minuman pun bisa meredakan gejala-gejala ringan lah, kalau masuk angin, tenggorokan awak kering, sampai mungkin hidung atau sumbe yang ngaco muncul ketika hujan agak-agak intens ya kan. Kalau informasikan soal wedang jahe tadi, minuman tradisionalku biasanya ada jahe segar, ada gula aren, kadang ditambah bagai jo serai ataupun daun pandan untuk aroma nan lebih ya harum. Nah, kandungan gingerol dalam jahe kuri kenapa punya efek antiinflamasi dan serangan dan bisa membantu meningkatkan sistem imun badan awak. Sudah tuh kalau awak memilih teh herbal, teh chamomile, teh peppermint ataupun teh lemon nanange, gih madu segitu, aku akan magih efek menenangkan sekaligus membantu melegakan pernafasan. Madu kosurang adalah punyo namanya kuah sifat antibakterial api dan rancak untuk kesehatan tenggorokan. Kalau untuk sarapan rangka suko susunan hangi, minuman susu hangi ku akan mengandung triptofan, bisa membantu badan lebih rileks dan meningkatkan kualitas lalu. Dan biasanya dikombinasikan jo madu ataupun kayu manis untuk rasanya lebih nikmat. Jadi sekaligus bisa menambah manfaat kesehatannya. Nah itulah memilih minuman hangi nan tape di sampan rangka. Nah itu tidak hanya maraso namanya kuah tidak lama saja nak merasakan, tapi akan bisa membuat awak merasa lebih nyaman ketika cuaca serupa dan kini kota jadi dingin hujan, kondisi badan awak akan tetap prima. Jadi di tengah hujan masih turun mungkin cuaca mendung dan lambok-lambok, secangkir minuman hangi itu akan menjadi solusi sederhana untuk tetap segar dan bugar gitu. Jangan lupa mulai dari pagi kok. Oke lah, sampai dengan awak beralih ke lagu selanjutnya dulu di minggu jam 7 karena ada informasi di Kabasa Lingka. Ditunggu saja, kita dengar dulu Sam Sabar Jo Ragam Tak Sudah untuk Dusun Aksara Nyong.

0: kaliang merupakan cemilan yang berasal dari Sumatera Barat. Penamaan karak kaliang berkaitan dengan orang Tamil di Sumbar. Pemberian nama tersebut berasal dari seorang pembeli oleh-oleh penjual bumbu masakan siap saji di Pasar Bukit Tinggi. Pedagang bumbu tersebut merupakan keturunan India. Oleh-oleh tersebut adalah makanan yang mirip sekali dengan karak kaliang yang kita kenal saat ini. Pembeli itu memberi nama makanan tersebut dengan nama karak kaliang. Nama makanan ini berasal dari dua kata, yakni karak dan kaliang. Kata karak merupakan bahasa Minang dari kata kerak. Kerak merupakan lapisan kering dan keras atau hangus pada sebuah benda. Sementara itu, kata kaliang atau keling merupakan sebutan untuk orang yang berkulit gelap yang berasal dari India sebelah selatan. Oleh karena itu, pembeli tadi kemudian menamakan makanan tersebut dengan nama karak kaliang. Alasan pemberian nama ini karena ia melihat penjual oleh-oleh tersebut yang memiliki kulit yang sangat hitam.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Trio maskot Piala Dunia 2026 unik-unik banget loh. Yuk kenalan sama trio ini. Yang pertama, Clutch, yang digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Terus juga ada Maple, rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Dan terakhir, ada Dayu, merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya.
1: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Keterlibatan seorang anak dalam tindak pidana kian marak. Salah satunya menjadi sasaran bandar narkoba dalam mengedarkan narkoba karena anak mudah dikelabui dan jarang dicurigai serta bayarannya murah. Untuk itu, keluarga adalah garda pertama dalam pencegahan narkoba. Orang tua memiliki peranan penting dalam proses tumbuh kembang anak. Selain keluarga, lingkungan juga sangat berperan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, tokoh masyarakat harus merangkul semua elemen masyarakat mulai dari orang tua, anak-anak, remaja, sekolah, hingga organisasi sosial masyarakat. Kedua, meninggalkan lingkungan yang membawa dampak negatif pada diri sendiri. 3. Melakukan pengawasan secara berkala oleh tokoh keamanan lingkungan. 4. Membatasi aktivitas jam malam di lingkungan agar tidak terjadi peredaran narkoba. 5. Ketua lingkungan harus bekerja sama dengan pihak kepolisian agar lingkungan masyarakat aman dan terbebas dari penggunaan narkoba.
1: Haloan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
3: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa enggak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Selamat pagi Nusa Padang, sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita sampaikan kabar Selingkar Nagari Perompat, TRI Padang untuk hari Kidiko, Jumat 8 Mei 2026 bersama Mambo Ari dan Mola Dunsana Kito mulai jo kabar nan patamu. Dusana Padang pelaksana tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Sulawesi Selatan Alvinus Hendra mengatakan KRRI bantuan perumahan dari pemerintah pusat untuk masyarakat berpenghasilan rendah dibagikan ke 7 kecamatan di wilayah itu. Seluruh rumah dan menerima bantuan kualah menjalani proses verifikasi lapangan Desa Tuan Karajo Non Vertikal Tatantu atau SNVT Panyadio Perumahan dan Allah menerima informasi setantang rencana kerajo pembangunan fisik dan ka dilakukan sa capeknyo. Alvino menjelaskan, setiap penerima bantuan menerima hingga 20 juta rupiah untuk revitalisasi rumah, co tujuh balik kembali berjuta untuk bahan bangunan dan sisonyo untuk upah tenaga kerajo. Bantuan perumahan untuk rumah nan indak layak dihuni ditargetkan selesai dalam waktu ampe bulan kabungko.
1: Tua sekarang itu untuk verifikasi lapangan penerima bantuan sudah selesai. Alhamdulillah untuk 264 itu sudah dapat orangnya, sudah selesai verifikasi dan sekarang dalam tahap sosialisasi. Hari ini sosialisasi di ketiga kecamatan, besok di tiga kecamatan, hari Kamis di satu kecamatan. Itu harus mereka menggunakan dana mereka sendiri, dana swadaya, sehingga rumah itu akan layak untuk dihuni.
0: Pelaksana tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Sulawesi Selatan Alvino Sentra menambahkan, selain mengusulkan bantuan perumahan ke pemerintah pusat, pihaknya pun akan mengusulkan tambahan 500 unit perumahan ke pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Beliau baru target 1000 unit perumahan